0: Dit is op die raad.
1: Dit is KR1
2: Toe R
1: Jedna
3: Mureche Birmuche Re Birola
1: Is KR1 Ini adalah KR1 Itu KR1
2: Detarko R
1: Esto es KR1
2: Toe Ktechka R Techka Jedna
1: Detarko R
4: Is JK
1: This is KR1